Mukuluni bala kumbe kana masuka mwana murere. Mukuluni bala kumbe kana masuka mwana murere. Ngaute musoni, ngaute musoni, ngaute musoni segera ona inga sata. Ngaute musoni segera ona inga sata. Baseke kumbe na yina mata kujayo. Ngaute dolare kumbe na yina mata kujayo. Ngaute kongoma kumbe na yina mata kujayo.

0: ine. Kwa kifaranda wanasemaka 1454 minutes, eh? Wee! Wana pesa! Wana pesa! Habari mama Oberge! Jina yako nani mama Oberge? Asante sana mama Oberge. Salimia ya Oberge wote.
1: Na salimia mama jina lake Anwari. Na salimia papa jina lake DJ Kanzika.
0: Ana pesa.
1: Na salimia shanga bebe. Na salimia shanga Kristele. Na salimia shanga Jean. Na salimia sokulu jina lake Tisu. Na salimia tati jina lake Emi.
0: Merci.
1: Na salimia Sinzo Meni.
0: Asante.
1: Na salimia Mijane wa Misho. Na salimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Ben.
0: Sawa, asante na kufatia tusie. Baya Oberge wote, uwasalimia wote benye raja. Wabu wazenye utawasalimia. Sawa. Kamata zawadi yako. Wazete.
1: Merci.
0: Habari bonde.
2: Mzuri.
0: Jinako nani?
2: Jeremy.
0: Unatoka pi Jeremy bofu.
2: Kitatu.
0: Yabo mama biko ya Jeremy.
2: Ndi.
0: Merci ba salimia Jeremy, eh.
1: Na salimia mama jina lake Cecilia. Na salimia papa jina lake Dialo. Na salimia shangaji lake Gilene. Na salimia sokulu jina lake Daniel. Na salimia yomba jina lake Philip Makomera. Na salimia papa jina lake Makomera. Na salimia Tasiani. Na salimia Firme. Wa mwisho na salimia wa rafiki yangu wote Radio Moto Butembo eni na papa Waliso. Na papa milionaire. Na papa Sinzomen. Na papa Valeri.
0: Katre.
1: Na papa
0: uko na akili ya mingi, endelea. Bas, komisho.
1: Komisho na salimia Waliso.
0: Merci. Zawadi yako hii ya papa Waliso na sokulu Kalebu, sema merci.
1: Merci sokulu Kalebu.
0: Na ongle Waliso. Beta kale kanyimbo sana tutigari kupale na tunandache zia umu mariachi. Mkandi shinganane wabu mukari. Mkandi anajere, lupale. Habari, inako nani? Unatoka api?
3: Natukia Salongo.
0: Habari ya Salongo. Muko bie saba. Ajina kona nino bondi?
3: Charles.
0: Charles. Muko bie? Salimia wa mama wa kusikia kuradio moto.
3: Na salimia